Wawia Walit Dok Wagua Biar bodoh ya bungwan Tonnya bitch Speak Fama Don Mabigig Wana yo teka metu daro Iwinyu wawinya Ipin yang kianyim